Eseka seka seka soso kosoe. Fumali katukune bakorela. Bota ya kobela zaba olotai. Bota ya kobela zaba olotai. Bolota ki bolota. Bate fela ki bote fela. Banganya ki banganya.